0: Kunaksay. Kunaksay sa Lachon. Palikutan eh. Kuskas pa po. Ay huli so kwan na karanchi di singke huli sa usiro kang siya si baru ratum sulta kasi kanante. Ano ang tahinak sa tolik po yan namaran. Kung nikiskeda ko naks ni Marsa sa Lachol, kawa Esteban Sul, kawa ma, kawa, kawa, kawa Mariano, kawa, kawa Mariano Sul. Kunadik, kuang kep sa sa listrada lang sa kanante. Sa toto ka kebi, kawa bin, kung sa toto na ito lang gabing istrigrar.
1: Ayaw makot mo ko, tik-tik talikaw na katye, bantyo shreblah. Lahsul to karan se karante, lah akal, lah rash, lah kukul, lah tot, ini tesik lah bah, ayos lah, ayos ani tesik, lah tek, eh lah tek kapun lah hingga, ayos ultikue kuacin sunilesh. Anak aku aje nesik nak eskuan jalan kau kalah nak singgulan cakaran, abangan kau kan bi bantio share Andres bantio share sunire belah kanan teh toh kau kinsa shole kau kan sunire takla aranj manun kiling kangel uta ana anjing kau jas manun kil kau kan bantio share nak kena hultika toh harin kau ni toh tio kochi musik kangel bayakli. Li lok lah ir nashke chakeli kakwa. O kambinak a imbinak ku tokwarna kwarra binkili li esterio gerandi udikanger rahlal kutan betia kwa Victor.
2: Jokan zakal. Abanan jokan akwi, jokan geoken, jokan naushman shakabanke kun kawush kun alep. Ot li kung kung li konimal kochinan nashinapancha ot. Arana kutun komanesh lirusilal komanesh naklihungkung naskanap liresilal abanan raklal kutan kwan hunelit seroj beninkil ut kwan nakwi reskebali anine keoken aran kwan servir repuestos LP kajabali rastro municipal aran nakwi tetao likaruna rakle baklach is le motocicleta komanesh abanan narunikes ukoksali 77-93-0015 o ganakwisali 48-27-27-28 o ganakwis Río Vinil nasyechire lichabil shabre sulul chogrele kanachin kwandi kaites chogrele kawachin kwandi botas aranike roxili Hercules utlindino saurio arante pasa Río Vinil o a doctor Freddy Yalibat o ganakwis nasholtikacherunak nataliban aransa unimedic abanan marele kana kwan sa lichuam malakin kasa na rekalis wakalis sululel aran tesik kawa Freddy Yalibat sa Unimedic malak tesbuko kakwis sa li 72-95-66-00 masyarabi 72-95-66-00 bichach en apil tik sasa na sieli Alma San Pedro.
1: Javier Juan Alma San Pedro, Ivano Silalreda, mi hija, estoy en jaque, soy yo el jaguarusto, te tohtonten.

liban liban Betania. Betania cho chikik wanakwan naran liban liban Rubel Calvario. Abanan ascoltika cheruko manes nakarang wangke vlak ilolchiak. Abanan akrere linigeril lakyal karu nakakweka maris nakako mare ruchakwe mare sashik mare akwila bakila sululel malak hokan akwila kwismul malak lekana kwan sa juwa marak kwan akwila ischakela kikel aran sa libanibal betanya na kesroy beni sakal Rubel Calvario kwan komanes abanan tetaw sa liyo kebal aran marki na nasikunak sa li Calvario rikini bele balchich aran sakal betanya likwan sa laske Kung kana kuya nasultikan siro na karang kuan ikaya, rang kuan li tik, kuan li il, kuan li sarteng, kuan li lem kamales na kure na sa to jawasing, kuan na kuya li siya, kuan na kuya li kuaden, kuan na kuya li retat ek, kuya li tinamares sa to sa kuya muletas, kuya li muletas, O kana kuili shab da kok se kok le na pe malet to ka sala kok ta kok como kama li voting le na tiat steng a chi bek aran sali centro promoción comunitaria Betania kwan aran Rubel Calvario dan te sik o te tau hon di bane bala kwe akhre kuili ten ang we jar de steng akil bayak evle ka komon li kan en ke ruan chan to pale chi li sik sa konak nim la pale pal me ya O gana kuya na skoltika chiru kwa ni programa eres, maya laran ng kikulak siya na hal, siya na skahal, sakal, sa skahal. Mayak si skwas balik, arug ba na kwang kwang lihong kabal bar kwe lichu kwa be kwal hos, kones pleti, kones ilang, malak lekana, kones sakbar, alas kahol, utebliko kal, yoke, si oksiyahel, psikologikamente, chinga maya. O marenge rak rak skip, alik arunge rekan, kanin ke abiman, kanin ke abiman, O choke sopal shakinak tekulak sa shninkal hopoyanam shkakulak ni shabe para na neke risi chakri konimal kochina choke chakskuibal o taran chakchik mundial utli programa el sana andre ra minkile blikokal shten angkile lekokal balak li sakal chaskal malikawachi malikanachi malikanachek malikawachek aban drog chokle chiskonil masherabi betania bi arankuan ot neke shioni Le conquisto gran sa este pal zona norte na calle ya la gran Rubén Santo Chisec San José Bolay Río Setoc las tortugas chejon el este caleval iscan playa gran harán las cuicuan li materno infantil Betania harán te si harán cuan es común chagrelis iban gebrelis solo harán las cuicuan educ Betania de chanas iba a chacler a la ley cajón de naxasa de solo salichab chan sa hecho el gilbi como a la cachie o que la cuico a la cuico un chicle tesis lalco

Ilali nasche kechi hogai nabi makchus lies ilale sin komon banlebal kana filomena nas kultika cherula es de kana chinu tak is likuan sia hels kuple sa matriz mare kuan akile miomas mare kuan le kiste ochisuni le chaheli na takuasin del is o kana kuila de kana chin in kana kuan la kokal malakin kana kat kana sa juam nakat kaban Utkwi kwan kasak juam nakat kahil ut nakat kacholani re nak chabil tanung si lichu amik. Malebal kana filomena tataw sa litinamit San Pedro Karcha sa shkachalile lak bomberos voluntarios chishkat sa kalibreria la fe chelulikutan lunes, miércoles ut viernes. O sa likajil pokola tataw chelulikutan martes, jueves, sábado chalenko akshakibonar ilikla toh kaib onal relieku. Chisada chol da school kana filomena pop. Pokon sali ak 53 26 39 66. Masherabi komanesh aram bi kwanko odna ko sokechak. Ariken rabin kile kabich komanesh.

0: Samicharan, la ojo koy, aminga keren taktik.
1: Dekal dekaran taktik ani nabing kay taktik. Masuk lekus. Ani dio cekabing gilaran, ko kanakwi nasyeli komo naran ni Josefina, dake sonak limbik. Di nasyeh at kana at kacuk, maka nasyeh. Kwaye rubelak na toshik sali. Daran taktik berkuan dera harabing kil teje cekwe. Bendisyon, Don Victor. Gracias.

kan sekali kene kabe cekoye jo ko ji rakwas mana kake na cena chup ceko kawa Francisco. O kan ako mane sile ka Kristiani lo konak takuan majal aran ce kakat. Dikene kalale kakaho, dikene kaj kabal, dikene kaloy, dikene kamiw, rinak kajah ka angelit. Aran tari pokle kawa diyo. Singkatok choko chisik sa chosha. Ingatok choko shkos lang kinak choko shko bangki Kristian. Kemarin kemarin kacieci, cencan sepalak ingkir kini pawas menang kacieci, menjadi limo ko anta kacieci li liaan menjadi utkaruan nak lao cokos cewan ani li Yesus parte kasih li Yesus parte katau li Yesus banyak kikin kuan menjadi kikin kuan cewan cencan esce sang Agustin kau neng kesik sik wal cenak nak erikin kuan cewan menjadi cak menjadi nak nak kos lan kuan li Yesus nak kikin kuan sakajang. Mandi serena serena bi serabi lelo ile amigo kawa Victor kamna la chino que jokan arahle kawa dios kulah kuchik yo kes kabinkil komonesh.

Yeah, I'm making an cake, cooking an cake, or slack. A cake, Angela Caran, Sadi, Salitary Mitma, Seishkawa. Uchirish, Chirishika, and Lazaro, Quansa is Alam. Chirishika, Chikurak, Keshkam, Keshkam, Si. Keshkam, Si, Lazar. Every Solom, Ke. Ke ilo kre ke tan agre ke shok chakli kamena ke shmuk aran basinjere basesh kavali termita aran chak chipre aran kwan chakli li termita an chipre aran kwan chak aran gik angelak laklasro chenam ismarta ismaria oshbe kek angelak tsaran le shkuak te singil chakli tanamitan arangwa khulni shnimaru basilika arangwa chochel malharangwa shbakel akhlasar to anakwan abanan kwang shbakel akhwi bikamenak ke kamet kharan to kharan roma utaran arangwa akhlasar aramukbil asali tanamitan shkomon arangwa chipre Marseille, kawa ikhudi termit sekarang kuah kundi basilika. Na balik nake gulak setiap akaran sabar kui mukbil akhlasar. Kuah kundi karena kulak si spat balisten akhlasar kok nak cok kama nak nake spat balisten. Kulak setiap ak si karena aran. Kulak setiap ak sari bar kui mukbil akhlasar. Antas kawa nak mus karena angkas sakeng karena ilok. Pero kichapak chak barki kwan lakhlasaro lishmakel. Una kisuk e chak ki ilok chiki. Takereta, lakhlasaro, nashbanu nabal sakshbao chawalek nak chocho, utok chale nak akseishmuk chik, nakhbanu chik, khuwal kwi chik nabal sakshbao chawalek. Maan na panungkere, ka huli santo na nakinike campus nike mukhe na pala di komon na check achiri balak chapi di queen santi di queen na kwansoro church ut santa kui chale na kaksuik o kanak nike pukte si krisil tozo na pala di chak ke ula karan kwan ke li chibak masak chakel chakel nike ula karan mal di cancer gestere nike kira. Kira naamal sari basilika nu khanak sikandel nge sina katqaran nge tikhok tikni ke jabak tak chiru la klasa u la klasa ron tikhok chiru li jesus ana krami ta kwil ot nge kira nge kira naamale di qasqite nge ula karan an chiala qana kwan chimil qasqite nge ula tikhok karan utnike tikhok chakaran lakhlasaro komarami ul jesus na naspat isach wajarak nike kira ya hun sandir kuin khauli obispo ay na kakh kewal se novos komon an ke kwancho obispo lakhlasaro ahbetanio ramibl jesus na ke kwazaro chocho uchalen kwari kine kakwa jesus to chalen na kwan every santes komon pues Mukwa lisante mukwanta dioseb solchoch chikuna mukwanta dioseb abanan shera miwin jesus sisqal kinesh pawa omri kinesh stiom shbanam rekwansoro chich rekishten angere dirasitin porque la clasaro na balish istore kwan nakna shae dirasitin nesten qaeb nakchocho kep natiroksh bedam nike kiralichach Una skaib sekem khabak kwi inka khakwi di khakwi shola banki di atini kana skaib sekem khakwi na sikke charun nake nike sekan di kwange sarak baru kho sinje kwange di kok cheke kwange li atin ke rutsa nak angela king atse na khawo pa sa sa na kok angela na khat sikka chna tumin pero reto ko acht mzingi di kutam pero no akto chna tisk Tos ane di kasih ini kau kau serak baru kau kau kena kau kau sakit kui pas akhirus teng angile mahu kisah manu dah lansano teng ayah mudi cakap aku ini sakit saya nanti kau kisah bela mula sakit saya bicak na balik cakap kisah sakit saya dah lansano nak cuci angkela cuci obis boh nak sakit rup sakit bela pas
ni kekira. Abang na la o, skatskizin maka khe la o mu kalkulub tu kunak le kak angkere nak kak erak kuk sajbeli cak. Malah kak erak perak berak sandiru sajbeli cak.

Kokokanta, tehok sesuatu bicak. Rikili rikili tehok nikai kira bicak. Muka tu sah tak ek sesuatu. Inka muka tu sah tak kita perap sandiul sesuatu bicak. Inka rikili nak apa? Nika kuah Yesus. Tatrabil kuah Yesus tishkira kulicak. Kokan kisbanu lekhlasro. Pues ahí li rami minki li kakwa Jesús nakto Juan Cosa rusi chokesh banue blishmata blishmaria rami vini Jesús por charun que rami vini kawa Jesús que rami vini kawa Jesús que shnaus akalirun kan ralali Dios que shnaus akalirun gochuni de tadi temit que shnaus iru Jesús banak na sut que shpat kawa Jesús anina que sheli temit Kawan kita sekarang kan hukum profet, nak apa sih kita ciri kawan Yesus? Kita sekarang kan Elias, hingga makin kita nauiru, pero bila kelasro, kita nau sakaliru nak aal di Yesus rale Dios. Aku kan kita ramiwin sakal, terus kau kan aku lao. Kau nak lawa, sekomun ingkat sekarang nak lawa anil kawah Yesus. Untuk sekon sanjimis, ucum kau nak lawa tu, kok anak kulun kawah Yesus sedi sanjimis, porque sedi sanjimis nak kulun si cewa le kawah Yesus. Ucum kau ni lawat nak lawa. Untuk anak kini kau nak apa, nak kokok sedi shlok nak naak sedi sagrario, ingkat kau kau nak lawa nak kau nara le kawah Yesus si cewa. Kuan sekali kau Yesus si cuco, kuan. Pas kau kan aku ilau es komun cekasik aks jalal deka kuan hiksaj beni rujuk le nak lako rami bila kau Yesus. Kau kan aku mandi usere es kala es kaku asik es orch kawingil nak kena bahasa isel es orch kuni res es kongri kini cabi desilain. Kau kan cokol sak balik kau ni es komun. Saya sekali dia juga beh kau beh sendiri musik beh kau kan terus. Pandu saya kata kakua Yesus Kristus, so aku cemerlang seluruh lakukan lain untuk kunilah sesuatu orang yang lah sandiratin cakup tanah tersekrem. Ani negatif sama cakup sesekawali kakua Yesus. Hukan tersak. Sesekawali dia cukup baik, kalau baik sandi musafir hukan tersak. Serilah kalau sesekon, toksa hukum sama cukup baik.

Ojo sih calak ruk wacat patang. Ruano an hayu ukoh bal rinutinami. Shok rogi kah rumah utoh bal rikomon sentro akutan hayu wakatai bal shok tatan calak kore hayri shalko al kapacawa ikhtan cik cabeh jikoki.